0: Iru maka ita tinggi buka rai meta nebe maka honia be komposisau nutrisau nene mak as atune wani ri tahalo pimbibitan labele mortalidade nene tinggi minus labele mais kona pimbibitan nene be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensau quasi tina sanu luresin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pimbibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensau extensionista iha fatin ida neman foin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunan am kurationa, neve am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musang ho modo, neve ho cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair valu faan, puis hola fali mana? Puis potan be lemusan mai mak kuda ne. Persis kuda ne ita halo tebe. Hansa hada kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupukurian la la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tungsi bulara nama mai amam raut mesir ne. Nima modu ne buras. Usa bafan balo husi markar mai boron to hene ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
3: Masak kuda modo di Fuen dadau 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apa husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
3: ami uja bahan uja ba faande am la halung tanggana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lami fahe malu nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe ida ne.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diakovintis hamutuko hau ersiana belo i reportazen investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital Yaknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo, maita acompanha hamutu.
1: Lalu telefon rumah, mai be proses normal redaksi relatif ini yang ni, ambil kata aditamen, halal alteras sama kode penal, ita adita, ita inseretan, artigo hamutu neng, neng kenapa, batang kode penal atau di kompleta kode penal, mai be kita artigo ini refer itu hamutu seksaun ini, ita buat hanaran seksaun krimi kontra honra, mai be ke ita fokus liuba difamasaun, injuria, no difamasaun berpisua Palestina, ho ni agravasaun baluta. Ini dia hamutu artigo hamutu iha nende. Ini dia mak proposal primero, mai be osi taremos ba be depende ba diskusang nebe ke dura la ona marse la borne. Asbes bele aumenta o bele reduce. Conforme ba be dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ida ba parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutu.
1: Ane sa sedo makakere kia proposta lei ne. Difamasaun nene atu dihang kata atu simplesmente difamasaun hasilnya. Kata hau dihang atu kuliah at direktur A kata ni halo korupsaun ihe ministeru justisa. Mabih hau la kuliah direktamente ba direktur A ne. Hau ba konta falinye bida ne. Konta falinye kat ni halo korupsaun ne. Oka ni halo buat at rumah. Hau konta faliba ema B. Lau hau la kuliah direktamente. Depois B batutan faliba C. C batutan faliba D. Mabih direktur A ne konta lahatene buat tida ni mati mek sogati los tida. Nah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, senior direktur ane, lawhela dalang kahalu sah. Depois emak tetep senior ni fihatin kata emak kau dia ni halo korupsi sah, kau dia angatnya. Ini nama ka faham sah. Mas insur ini, perjumpa kau tu mendik ni dah, kau positif mendik atau mendik ni ada. Tapi lius kita ser parti file. Agora insur ini kau tu emak ni dik ni dah ini, kau terata emak ini face to face, directamente keras. Ia publik, ia emak balut noin, kau intensau tu emak. Ini nama ka insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto procurados memalui tinggal ono fati. Nah, ini parti dan bamba kata usia ami parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. Eh, depois maka kita kira lei nasional bersih cyber crime nya. Ia ni, boleh regular. Tambah, neste momento, maske kita teh lei itu kena cyber crime. Lei difamasaun, crime lei difamasaun lai ya. Ite bot bela kartu yang mana satu juga hosai dah. Dia kata bakal civil. Bakal civil, bele. Tiru perbisaun yang artikel 67 ini bele boleh ba. Bek persan dubung nama. Mas por exemplo, haus halu narang recuperação do bom nome, haus sebenarnya selhau $1 million. Pelekal. Tapi kalau

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: kita rasik pesquisa, kita rasik kalau analisa, ni husi dan emak hatu di tenis spiritu dan luta, oinsa atau bele, saihanesan, matan, tilung, ibung, ba itenia povo primido sira.
1: Oke, okay, dek maloko vintis, antes ita ba kontinuatan itenia programa, husi belun sele, se ofrece ta musika ida, firmai. Enjoy the music.

siente kata ita ia konik saung kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

Malu grana nai sira, kamu tuk valeo hao nai mar, hao nye belung trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

0: Oke, diak Maluku Vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresyon naba Maluku Vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, belon Justin, hato netik mensajen badak ba juventudi sira.
1: Maluku hato fone mensajen ba juventudi sira. Hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventudi ni lili, juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoin, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nemak, hawa nain zaventuri barak, maka

0: Tuhan perwinsa bele kanu sirne bele hadiah hodiah namus tangki sirne be at bele hadiah hodiah ha hawa espera kat fulang weng fulang ro weng ne sira be bele lancar.
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nia produtu ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem mané, é que tu mores dia, tá, a dia e tenha saúde, uma larang, você né, tem que servir uma casa. Utiliza e tenha uma unha, não é bem que ia, a tu né, e tá pelo cuida boa truma, ou e tá pelo hang, e tá pelo fang, a tu né, pelo assai nutrição e tenha uma larang. Não mostra, você né, bem que. Bele raiba tempo naro sai fini ho di kuda filo fale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita bele ade itene moris la bele depende pa mesero.
1: Iha fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musam ba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensau tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tada laila paling heta mane. 70-80. Hau kontak nia funan sana berarti liu. Seras-resi. Ihane haula bene mas sira mai hola iha umari halo lor ba merkari la durante ini mane ihane haunia mo be au kuda ma idila malus makne itu kan be ma kunda gulina be ma lai ha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala ihane amli problem be di tam be ne mo agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami lai ha kalau ita halo buat satu thank you perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes sida kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia ne ma ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene ne ma pendau kau tambah lah perpuluh tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saja sudah tana atau hadiah amni tangki ne ne be pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu gua beru ma main ne be poin daun ni file tiap ma ampoin ba box semane le be ne main kalau nane oh JMF sih ya ne pendes darah tu be ne ho tu ami montak kira ekipe da JMF jestau manu tensau fasilitator ne grup ne hansa ami montak berhodi hari be ne kalau at ne be ami decide umak kain da kala pulan da 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be be paralon rumah kita at kari ne permeru mane tambah iya be ulun be ten ma barak problem sira sene entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iya kuaje darmudapu 16 ida mung tuir mane hamutu kame go at gal tolunu resina sene. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki bone ini ami parti kerai mau uja hutu nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau ba oin mengne tengki responit nebe sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh nebe bene strike itu na akhirnya atur resolve problema mengide nede ho ami tangki nede kalau tangki nede mau toma kono berarti ami henene be mas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo perhitung bebar iha ne ami alia toluhan hela gabung dene Sampai sini aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia re hela ami aldia mo meta la mo sela hane dar mo dapu mo sela hane kami go mo sela hane nar tutu mo sela hane ami ne han sampai campur rit ami jalur ne husi istra na mai pal ne ne mo meta ba husi izen nini ne ne ne la hata palona cukup ruam hela baliza mestra ne dana sorry ba ne la hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni ni istra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar lagi lah dilamat hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah yang ni bakar lagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado de emergência de hoto ami beleba halo serviço então dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni be mak CWS service ba ini ni hansa ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentrasi fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
3: preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nabe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nabe CWS permiru mai pomo manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidare sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modu musan ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orang metam balu eh tuh si Bulan apa macam mamraut macam ni. Ni mamoru ni buras. Uzah bafan. Balu husi merkar macam boron toh ni. Nee, kan terdiri dari 25 meter. Berarti tafan $25 na. Sermaiser po 20 ya, lori ba?
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
5: Masa kuda modo di fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma poho. Halo kabu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamentu, nani ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan AIB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami jebahan am jeba faande am la halu ngana ndam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: senti.
1: Oke, dia Maluku Vintis, dan ini maka muzika furak nebe. Kusi belum sele, soferesio napa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyawa programa iya loro furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot no juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane senema juventudi iha parte hat neve mak interessante teptebes. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk mak ema bolu dian agent of chance i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya neve kulia konba Iran stock ne signifika juventudi ida neve mak preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte

0: oke diek maluku vintis yane maka mujika furak nebe husi belon sele so fresho na ba maluku vintis ira ita ba kontinua na fating ita nyo programa oke belon justin Kato netik mensajen barak ba juventudi sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventudi sira. Hau konkluye husi pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventudi ni lilili juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoen, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tamba ne mak haono in juventudi barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema usem individu ni nian. I depois hauni mensajen maka Tamba juventudi da agora la consegue até que no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Husita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hatete hanesa ni. Ola vele dea no hadomi hau seba ni hira ola hadomi one maluk sira. Tamba nema kaudehan se hau hiena morada haudehan hanesa ni. Ola vele dea no hadomi hau seba ni hira ola hadomi sociedade. Tamba interese husita ni hamutuk ni interese pa sociedade ni mak importante. Atulori sociedade ni ba muris dia. Juventudi tengi sai agente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventudi tengi hatur buat nebe mak los dihan los. Salah dengan salah. Hau segmentu dah karatete ba juventudi sirane sane. Hau kontra hau ni aman, seban hira ni salah hau los. Mabe hau sela uza hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade hau di kontra ni ni responsabilidade makladia. Mabe hau kontra, seban hira ni salah hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak los dengan los salah dengan salah. Idenya mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labeh le. Nampak awak pelah bahasa juventudi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. Labeh le, cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tetes ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi emai jenepe kelak kritiku.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilansa da maiha, né? Nem bambe, nem lelune bara. Ansa kalanda ami heta rua katun hansa ne. Pois ami fotitia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu maiha be 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanda ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah etanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutuna men sana ne ansa kita bagus lah etanono fatin de itu sita lah etanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sira batil atelori mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha Notícia Nacionais, husi estudi sentral radio rakam bia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahoto, Ramotuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne, fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, barak, babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrinya hareba itania protesaun ba itania rekursu remaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamutuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hautemine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hareliu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai ratu lagi tahu usi tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahu ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tahu tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi em kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primeiro ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun no mos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne maka kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa ida ne, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: uangnya sekolah.
1: Tapi durante ukunan am kuratena, nabe am kuratena cewek main om mentatam, cewek potang adila musan ho modo, nabe cewek permir main poma mano, mano amanda ho inenda, or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang, sa atto te atu sidaresin, mano komesa mata fali, nabe agora kair balu afaan, pis hola fali mane, pis potang be adila musan main mak kudane. Persis kudanya kita halot ya, hasa ada kuang sana, tahu dia modu musim, ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan, kita lebih le tahu remetan dabe sila pupuk kurian la dia, pupuk karate, bibite, ho remetan balu ya, tuh si abu laran apa macam amrat misalnya, ni mau modu ni buras, ucap apa fan, balu husi merkar me boron tu hene, ne hasa kan tadi ruh dia kita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
2: masa kuda modo de fue en 2019 ya mustarda kanko baria adila ami hetan apoio husi NGO CWSC Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma fogo. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan AIB malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bisma yang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husu mal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: O vintage, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lorip kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

0: mana be?
1: Entong siren dalam makadani, siya tingke barai liur. No gobero, emais pior gobero contente, contente hoy dane. Se contente ona, considera kata barai liur ne mak dia kliu duke, servisi ay lara. Tama siren laye forsa, laye politike dana be maka adekuado para tu bele hal libre, sus pinturi sira husi desemprego ne. Entong dane pior. Uy sama kita tu bele garante desemprego nasional. Tambah husi forsa servisu, oh ita dihang kata kapasidade dia kselne lihusi zubenturi sira. Wan hira ita dihang kata oh peri sira mos ita niya be, veteranu sira mag dadaan ukune, ni dia kela. Dia kia ne be, ita kulia kuna ba suntu dialetika, botu tu sempre bokan. Ema zubeng ida, ema kikuang ida si zubeng, ni zubeng ida si adultu, no adultu ida ne seba ferik no iku si tenke mate. Seraki sira dadaan nabema kukune kontinu umuris? Lae. Tapi dia ni hukum alam, ni lain natureza kata emang murid yang kita mati. Veteran itu adalah bela ukun atau tinan rihun barihun. Itu persis hari destino nasional yang nesang nabe. Se itu kata yang kata juventuri makram fong kriya kondisam basira. Tama sira ini necessidade dari mak emprego. Lalos haru ka emprego eksternal nabe mak bawa ini hanesang mohin bela undeh yang kata husik sira bas servisu hari liur. Servisu barai liur. Sira ni forsa produtivo, sira ni nia kapasidade intelektual, lori mana be, lori be manierai, lori continua desenvolve manierai. No ikus, saya dah maksir halo, sira saya hanya sahaja mana be maka kapitalista. Tama saya dah, sira somente saya hanya sahaja mana be maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertensi ba mebe nia lah hanuin mana destino nasang ni hanya sang nebe. Tambah lalu sirne salah, tambah dia ni orienta dia ni husi estado. Tambah estado kontenti ho saya dah maksirah halo. Kata, atu ha menos kia kia Timor Leste, dia kliu ita kontribui par sirah bayar liur, ho di desenvolve sirah ninia moris, para tu saya dia kliutan. Lepu subjetivu estado dia nebe mak dia garantia bengi estado pomulim ba nebe. Atu garantia se. La iya. Ida ni somente hanesan norma, norma ida nebe maka ita beladehan kata Ita mehi hetan no ita hanasa, ita kontenti, maybe iku helaho liye fuang, ou helaho, ita diam katak helaho historia, ou helaho norma. Tama norma precisa implementasaun, anon ser, diam povo mak bela implementa direta, povo lehiak bit, para tu implementa saida mak lehiak teten. Somente ita ihe estadu, organo estadu ais, atu bela kolia kona basyuntu povo nian, di liu kona basyuntu zoben sira, para tu bela kontinua kontribui banasaun, lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektual. Ano yan sana?
2: Okay, diak maluko vintis. Antes ita kontina na fatin ita nyo programa. Husi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmain. Enjoy the music.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itania, tuir itani necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugues iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador ideia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, há coisas importantes que temos para o ITM, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade é mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo buah naga. Kai tabela dehang iha mo sai fuan sira hanesan kita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la buka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karika soro mos tos na balu ne behakia kaiwan i bele kria mos plano rum onsa husi tos na ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkole, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati skola mesa. Loreba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang samoro yang sabanjir entau sira futi yang sa 25 kilo de entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba merkado
0: ilari de arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues yang sa merkadoan helak bonemos sira hola hela nebe dia klu afore tona ba Waktu luar file bagi dia lebih atau apa futun dah $1 kan? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nabe waktu sultan kereta kereta karun. Nabe tina ni malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni. Abian ular meta ni tina kau tuh bani takura. Lansa ni dia. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iya. Hafu entah kau kau lana be uhasai be tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada no main berharilah hamun nebe kan terdeus nene. Nusam aku hamun moran nusam aku kurang bawa ni bel hansan nene. Nebe hamun kolega nene mesti ane hamun kan terdeus hansan nene. Hoto mes ular hansan onian nene lahir. So ular kikuan nebe hansan karum morotahan nene. Entah ni onian dan nene hansan ular be itaran sa kita tahu kuali. Ah barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan be hansan be ni hansan masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau hakaran hanu kam terderus ni. Hau hakaran dan kurabah la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos. Ita baku bane mas. Emane holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak hangsa mate. Tia ida ruga kara. Eh, mate. Kam terderus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkona la dan agor. Hau tu hal hanu sapra watu regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta hau nervoso honia sura ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega faliba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan oin sam nyatu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hau-hare kazu para takontese. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Para rai laguras mata ida halo moro sira meita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak, agora dharma kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nidema sira liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat pun slow morak susi rai dirumai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem bazu kursi situ sama rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu mau

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh kali hohau Neymar, kau nye belum trinci ya programa, inang amang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, tusi fulan sana lu resing walu to tinan tono. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, muji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: kultuzera nama kalau beres, ini kira kira tanpa banyak deh, bahannya juga mata seri tertinggal. No, ni adalah afeta jawata Saudi bahkumna selena puja waktu ini bersama.
1: Ovintis, nem aki informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau noimar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: nebemak etika no moralnya ladun sufficiente. Por ejemplo, ida nebemak laihan ini moral nebemak dia sufficiente. Ne bazia filafal ba situasaun no kondisaun ita liga ba parte rua, parte tolo. E edukasaun nebemak kita aprende maka edukasaun formal, non formal, non informal. Ne husi edukasaun nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se forsa moral de en primeiro base ma kita conhece husi edukasaun ida nebemak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, to depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun husi neba. Agora, edukasaun de selukma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende a escola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita nebele sa juventude ida ke forsa moral tep teves ya sociedade nina let. E a educação ida selukma ita heta nusi edukasaun extra husi edukasaun non formal sira. Ida nemos forma ita, atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, organizasaun barak nebe maka atu koko halivre estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi, atu ne sai ema nebe ma critico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país ida.
1: E pergunta turma, belon sele, se isso é ba ita nia. Belon ela, ita bot nuna juventude, ida, turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude, maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirana kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sirana kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare barealidade hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude ida nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ida nebe mak progresivo. Atu mure sosiedade ida nebe maka hokunisaun ladiak ba kunisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kona ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes, no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba, povo la ihak bit, atu halian, hosiran nyelian rasik, mebe precisa juventudi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan siren lian nebe maka durante ne, larona iha seantru hanisang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan juventude tinggi hal. Kata ita tinggi he pensamento ini nampak makan kritiku. Ita tinggi he pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa nampak dia kebayar realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini nampak makan inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitifu, bah pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovatifu. Atu muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
3: Oke, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon seles se ofrece tang musike ida turmai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninuko ni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuko ni Santana.
1: Diat, obrigado para kapa bibang hokarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuko ni Santana I husi city spinyang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliu ba konservasaun terestrenian, hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator rohaunia ekipa hotu field assistant 92 ba community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hareliu ba gestaun marinanian i hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninuko ni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela deha sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sesira katak sirane wangir sira tu mai rai tolong faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahu usitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahu ida nemos fo impactu negatif bahwa kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira kita halo mohoho tu entau ida ne lai hawa naik tanse ida ne lenuk lai hawa tambah saya maka kita bela detek tahu defini kata ida ne lenuk nebe maka mai rai tu ne maka kita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni aneh tu ne bela lenuk migrante lenuk kusina sama sira siluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protese ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o matehira nebe hau label fo ansabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohing, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serbisu Ba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutu ko hawer siana belo iya noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iya inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enze o ruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bela kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania necessidade atau bela prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberu si dane spesies saya dah makita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanuresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletou, não está o russo descansa, e estou agora. Também, a Rússia é importante, teve para Itaema, então, depois de o russo descansa, o Quinta Portugal, e eu cria a Nuenrasic, a Tubela Halo, sai da maca, eu retam experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendo o Silva, e eu coco Halo Rasic. Tina, eu sempre aqui, tuir necessidade. E mana ve mai husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebaim bolu gravinho itu, pimenta itu, no ai mahone itu, incluimo sai funa itu, iha mos buah naga. Kai ta bele dehang iha mos sai fuan sira hanesang kita sina, iha mos pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hanesan cengke, pimenta no canel. E parti terceiro hanesan ai fuan sira. Hanesan tangerina, pitaya, abocate tuang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia bua naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixo halo negocio no hasoro desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi niha kar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilha nebe fisku wahau. La iha ema ruma tamai husu, hau tenki trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas bele lao ba ita ni tos nai sir hotu, kari kasoro mos tos nai balo nebe hakia kayuang. I bele kria mos plano ruma, oinsa husi tos nai nebe hakia kai horis, la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang, feto agrikultura husi munisipio aileu, seloi kraik ilari di aruzu hateteng. Haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa, azuda, to han sa iskola tam serbati, iskola mesak. Lure ba merkado, ho, titu bak manek dit, sira mak mai, sekari sira futi han sa moro, han sa banzir, entaun sira futi han sa 25 kilo dit, entaun niristu serne tertinggi lure ba merkado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklava tambah ita rona hos sam dan sane pues hansa mercadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba atulur fal ba hadile ba atoba futun de $1 ka hane sande ida 50% anta 50% mosi hane iha hela neve wat sultan kareta karung neve tinana malava. Ular mesti struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau lan ne be uha saibol tahel he masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abian o mai be hara leh ne be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafu kolega ne mesti ani. Hafu kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itar hansa kita tahu kali. Barata deh tu ular iha dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lai, haudan haunian ni fain mak agor tina dan ni hansa fal ne, tina ni lai ha. Hau karan hau kan terus ni hau karan kuda ba labelo mate. Ni tinggi moris kompleto, ni be hansa tu mai holamos, ita baku ba ni mesti mana holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate dia idar ka, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkon hela dan agora waktu hal hanu sapra waktu regular ne. To sirne hau tane, kandu hetan hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hilir te rayokos, hasai te hutu. Entah hau nervus honia suruh tahik lak met tahu tidak tahik lak kona. Selain fai halor dorok dia masa ida lori fali nyebeen rega fali bermoro. Nepa dia niatu label kontinua. Ida nemo sanse ne amenta.